pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada

gama pada ni da pada pada gama ni da ni da ni da gama ga da gama pada pada ni da gama pada ni da.